morem, akumbaya, balana, akumbaya, sekum, akumbaya, tanana, akumbaya.